vinanga la bili nzakaloko hingisi vinanga la didasi famsa shushini vinanga la kwamba namba na kova pangalata mingsit hingisemba shaka hilo nkari masani hila wase manga kari matlava nyamuntla shudran shagushia matsamba lanka mashuvula kukuta isa kuyafika 26 grau centigrade slumu drupini la kanchenchai Shoshi kungoma leshfunzini sha chungwini iramba Cesaritu.

Rajim sambi kishito jimongon kadra pada cha echa e changal sala uchenje kwa helongolo kanina wengsi rurnomba konze uri kama kaliwa hambani hambana kaya mwekini 15 yoresh 38 minun tush hikeno mongon kadra pada cha echa hiji pangal tanane na iziku da silva uwa chilongolo kanina tukadita mdela nyansi chiumba kukasina kunene kamena talunga to tsenho kwa nene kutemba kachizimu kwa nanga nitumbulusha kama fuyawa seka singa kunene kula kuwa uli ni kutemba kaja utumela ukatona utumela kaja udini kutema katona ngukua loko tichima esa chono kasina kunene unasikota kuwa uya masoni ngukushu ukisa utumewa wena uya masoni kakua ushu ukisa mwewa wena ngukua loko ili kutuma kuwa mumba kasina kunene kusina kutemba tinga hautia tino wati zibila mkwatila kwa mkona kupana ndo kasina kunene uchia tembweni uya sakata chitinga ugota kasina kunene udima upaya usakula lokumbilu ichikuruma ichikomisa kasanga kunene kutemba kwa kanti muonda kone chuma hakasanga kunene na wela ngodi bindu na wakasanga kunene nefungela totsakisa inka kunene bindu na woneka kamelo kuchisula cha noma ila kwetanga makene ngukona kulondola ukhalulea libindu linambe uye sekula kwa muhato karudini kutemba na dini kula pisa kambilu.

bangisethu baradi mosambike mlosoma kumatakadepswi damina petu paruki vahanyi va distritu ya xigubu upemba ka provinsia ya gaza vakombela ka mfumo ku akelwa xitarato ngwexikuluveta ku khukhela ndong kala ndindiza mtsinza wa xidoropanaxi leya ku wa ku hehukiswa matsimbilelo manene a vathu ni sigozo kamikama hitako xikombelo xiya ximahilwe nyamunova ka muthangeli wa provinsia ya gaza margarida mapanzeni xongo ka miseretano a wu a nga humaha ni vahanyi va ukhalo u leya ka liendo la mthumu ali atakwa xilimahakama

0: Ni tsikoni ka Msambiki hika 17 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Kurulang serunde ka Radio Msambiki kupandi mama humbal mba kumitsikari yang hasen.

mahanyelo atu mahanyelo atu nonoko ubindwa kongo radio msambiki utisako sihena miteto milayo ni mahanyelo abachopi mahanyelo atu nonoko ufanga kuba uningela tikondo kava pia.